minota mirongo ine na gatandatu yona Fulham ari kunganya biri kuri biri time reading ubusa Brentford biri uko ibintu byifashe kabisa bwa nako muri La Liga abakomeje kugenda bagaca pariki cyo wamenye nuko Al Nassr bayinyagi bitego bine kubusa yesu we Ewana wita sera 7 abahungu rwose babanyagi bine kubusa yakanye minota yo ni mirongo 9 Alvarez ubusa Valencia kimwe Everton yatsinze Espanyol bitego biri kuri kimwe Arshe minota 19 iri kunganya niyo bita Real Madrid Ewana reka tugire gutya dukorere ku gafaranga Mundi dute tuza dusesengure bita time shot tunabakire ku murongo wa telefone kugira ngo Ewana tugire gutya tube twigana gake gake mpola mpola